0: kutibwa bakalwa la kutibwa e pediatrie gongo la lawa banga ngaba kapta mbrabana e imagerie medicale ono omulala o wakapi nisaya omubiri omula brebiuma e kinesiterapie mno muka kanjikuba wa abanganga abakalungula amakuha na indri nyati hambenene miti nebe indri
1: inyo mukagu wakarase nagosi abakaiteka na ya okwesoma mwangatu sunga hajikwe
0: birikiroko simu oko 09 83 09

0: Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Mofranga kujerito yerisha maisha wa chanda cha uwo munja chago uneko
2: badi nimefanya nini kweli
1: ama kuswekera ke na makure krete kotse
2: kusema kweli nimefanya nini
1: ndio mabiro tulimo munabwile na mamoto manga hano una mona graka timba timbo mumuji ojugo wa na maja sombola tami
2: eli langirango ko ludofiko chini araka na ina yendrago
1: abacha bate ba wanga we bakagulu kweli ngoju munabwile bakare ra
2: ake nimeingia mai
1: na ndio bali murundi abakili yabala bayeyo baundi haujui
2: no mukili anda yuka neta kuguliro yukwere nombole mundu osia kama atakumbinia ule haujue
3: watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
4: moto haujue
1: hata yere sunga sho frango mabere tule mabeno
4: sirikaline
2: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
1: na iriwa luwa ya sumbo moto
4: haujue
2: na abanene muna wile ba mabe ula mamoto haujue omwila berenzira yebiri
5: ito na mama tukatwa ni koko parikingi owa moto haujue akanunya tutu
6: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah